0: Hello, hello, hello, gach dinna, agus fáchigi quig espresso kiol ansho majin derdín radio rira kun star shivsha tamisha gahintak majin tam mwinna muka tam lan lefunyiv agus sona sasta agus ahas on downerm gwil mai ansho eglarat liv majin fáchig quig maklar smisha dara agus bay me liv gidi heart air doi gini uig shine pop kiol agus kiol o na kartika kusiv aronintak Billy Eilish le chi hi ro dear kunchin agus nish kuntus akwarla maklar tamish kunaish le pizza Audrey Hobart budi gitan of us sumi
1: Erlina, egg RRR.ie. Shaw, Radio Reraw.